Hotel pada Kamis 7 Mei 2026. Menurut Medril Jam, Sovivi menjadi salah satu prioritas nasional bersama Tanjung Selor dalam penguatan fungsi ibu kota provinsi. Saat ini Bappenas bersama Bank Dunia tengah menyusun dokumen pra master plan sebagai dasar pengembangan kawasan secara menyeluruh. Ia menjelaskan pengembangan Sovivi tidak hanya difokuskan pada pembangunan perkantoran pemerintahan, tetapi juga diarahkan menjadi kawasan perkotaan yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan. Perencanaan tersebut mendengar mencakup penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan RTBL, pedoman desain perkotaan atau urban design Gwindelain, hingga dukungan alokasi anggaran pusat untuk mempercepat implementasi pembangunan. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menyambut positif dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan Sovivi. Menurutnya perbedaan untuk keberadaan master plan yang jelas akan memperkuat arah pembangunan sekaligus membuka peluang masuknya investasi dan didukung dukungan infrastruktur dari berbagai kementerian. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga diminta segera menyiapkan sejumlah kebutuhan termasuk untuk kebutuhan teknis, termasuk detail engineering design, serta kesiapan lahan agar proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat ketika dukungan anggaran pusat mulai direalisasikan. Dengan pengembangan tersebut pendengar, Sovivi diharapkan tidak hanya menjadi pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga tumbuh sebagai kawasan ekonomi baru yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai Sovivi diproyeksikan jadi kota modern dan berkelanjutan di timur Indonesia. Mudah-mudahan ya segera. Ini sudah tidak sabar tentunya ya untuk masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara. Ingin melihat seperti apa ke depannya Sovivi, mudah-mudahan lebih maju lagi ya. Oke pendengar, masih kami hadirkan informasi dan nanti kami hadirkan juga informasi mengenai perakiraan cuaca ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Nanti informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Maluku Utara tentunya.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Baik, mendengar satu lagu dari Rita Effendi, Masih Cantik ya, yang sudah kita dengarkan sama-sama pendengar. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda juga yang saat ini sudah kembali beraktivitas ya, tetap semangat untuk Anda mendengar, dan mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar. Bagaimana untuk di kantor Anda, apakah hari Jumat ya bersih-bersih ya, atau kerja bakti, ataukah senam pagi nih pendengar? Tentunya banyak ya kegiatan di hari Jumat pagi. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Informasi selanjutnya pendengar, informasi mengenai perkiraan cuaca untuk wilayah kota wilayah Maluku Utara ya, maksudnya pendengar ya. Ya, seperti apa sih untuk informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Maluku Utara? Kita update pendengar ya, informasi terbaru, informasi yang kami kutip ya dari info BMKG Maluku Utara. Pendengar, untuk Jumat 8 Mei 2026, untuk perakhiran cuaca hari ini pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan. Ya, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Patani, GB Kepulauan Joronga, Obi Mangole, Sanana, Falabi Sahaya, Taliabu dan sekitarnya. Kemudian untuk sore hingga ya untuk siang hingga sore hari pendengar, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Tobelo, Kao, Malifut, Loloda, Ibu, Sahu, Jailolo, Sidangoli, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, Oweda, Patani, GB, Gane, Bacan, Kayowa, Kasiruta, Labuha, Obi, Mangoli, Sanana, Falabi Sahaya, Taliabu, dan sekitarnya. Itu dia pendengar ya, untuk siang hingga sore hari tentunya ya, hujan ringan hingga lebat di beberapa wilayah yang sudah Iqbal bagikan informasinya. Dan pendengar, untuk suhu udara yaitu 25 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara 80 hingga 100%. Untuk angin tenggara hingga barat laut yaitu kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini cuaca pendengar, waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Oba, Wasile, Maba, Oweda, Bacan, Obi, Mangoli, Sanana, Falabi Sahaya, Taliabu dan sekitarnya. Kemudian untuk gelombang yaitu 0,25 meter hingga 1,5 meter. Untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Yaitu dia pendengar, informasi mengenai perakiran cuaca dari BMKG Sultan Babulah Ternate. Dan untuk Anda juga yang akan melakukan perjalanan melalui laut ya, tentunya pendengar, ini ada informasi ya, itu waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Ya, jadi kalaupun cuaca tidak memungkinkan, jangan dipaksakan ya untuk melaut atau untuk berlayar ya, atau menuju ke daerah-daerah lain untuk Anda yang ingin melakukan perjalanan ya ke daerah lain tentunya. Oke pendengar, untuk Anda yang tentunya akan melakukan perjalanan, semoga sampai di tujuan dengan selamat, dan jangan lupa ya untuk ekstra hati-hati tentunya. Oke pendengar, informasi selanjutnya kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar, informasi selanjutnya kita ke Halmahera Tengah. Pendengar, Ikram Malan Sangaji bersama Wakil Bupati Ahlan Jumhadil menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2027 Provinsi Maluku Utara yang digelar di Bella Hotel Ternate pada Kamis 7 Mei 2026. Musrenbang RKPD tahun 2027 Provinsi Maluku Utara mengusung tema percepatan pemenuhan pelayanan dasar, percepatan konektivitas, pengembangan wilayah ekonomi tinggi, dan hilirisasi sumber daya alam. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda Laos, Wakil Gubernur Sarbin Sehe Forkopimda Provinsi Maluku Utara, para kepala daerah kabupaten kota se-Maluku Utara, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Bahri Sudirman. Dalam sambutannya, Gubernur Sherly Juanda menegaskan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD Kabupaten Kota dengan RPJMN sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Gubernur juga mengingatkan seluruh kepala daerah yang belum mengunggah dokumen RPJMD agar segera menyelesaikannya, karena dokumen tersebut akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan arahan pembangunan Maluku Utara ke depan yang kemudian dirinci dalam RKPD setiap tahunnya. Bupati Ikram menjelaskan bahwa kapasitas fiskal Halmahera Tengah berada pada kisaran 1,7 hingga 1,6 triliun rupiah. Menurutnya kapasitas fiskal tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah, terutama karena pertumbuhan wilayah dan populasi masyarakat yang terus meningkat. Dalam diskusi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Ikram juga menyampaikan bahwa meskipun Halmahera Tengah memiliki kapasitas fiskal yang besar, anggaran daerah tetap difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sendiri terus menjalankan berbagai program pro-rakyat, diantaranya pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit daerah dan puskesmas dengan alokasi anggaran sekitar 13 miliar rupiah per tahun. Selain program kesehatan gratis, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga menjalankan program pendidikan gratis dan beasiswa bagi mahasiswa jenjang S1, S2, hingga S3, serta berbagai bantuan sosial berupa insentif bagi ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang disabilitas, janda, dan anak yatim piatu. Kemudian pendengar, di hadapan Gubernur Maluku Utara dan Deputi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas, Bupati Ikram menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada investasi pertambangan, tetapi juga harus didorong melalui penguatan investasi ekonomi masyarakat dan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut, Wakil Ahlan Jumadil menerima penghargaan penilaian kinerja kabupaten kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting Provinsi Maluku Utara tahun 2025 sebagai terbaik dua. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dan komitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas di Kabupaten Halmahera Tengah. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id, dan untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi pangan yang kami kutip dari PIHPS, harga pusat informasi harga pangan strategi nasional. Dan pendengar, untuk harga bawang merah ukuran sedang dengan harga Rp65.000, kemudian bawang putih ukuran sedang dengan harga Rp54.000 per kilogram, dan untuk beras kualitas bawah 1 dengan harga Rp15.750 per kilogram. Selanjutnya untuk beras kualitas bawah 2 dengan harga Rp17.500 per kilogram. Beras kualitas medium 1 dengan harga Rp18.000 per kilogram. Kemudian untuk beras kualitas medium 2 dengan harga Rp16.750 per kilogram.
Selanjutnya untuk beras kualitas Super 1 dengan harga Rp17.400 ini mengalami kenaikan yaitu 0,29% atau Rp50. Kemudian untuk beras kualitas Super 2 dengan harga Rp16.900 per kilogram. Untuk cabai merah besar ini dengan harga Rp51.500 per kilogram. Ini mengalami kenaikan yaitu 4,67% atau Rp2.300. Selanjutnya untuk cabai merah keriting pendengar dengan harga Rp49.350 per kilogram. Ini juga mengalami kenaikan yaitu 5,9% atau Rp2.750. Selanjutnya untuk cabai rawit hijau ini dengan harga Rp49.300. Ini juga mengalami kenaikan yaitu 1,65% atau Rp800. Selanjutnya untuk cabai rawit merah pendengar ini juga mengalami kenaikan yaitu dengan harga Rp64.800 per kilogram. Ini mengalami kenaikan 10,49% atau Rp6.150. Dan untuk daging ayam ras segar pendengar dengan harga Rp39.050 ini juga mengalami kenaikan yaitu 0,9% atau Rp350. Selanjutnya untuk daging sapi kualitas 1 dengan harga Rp147.700 ini mengalami penurunan 0,2% atau Rp300. Selanjutnya untuk daging sapi kualitas 2 dengan harga Rp139.200 atau mengalami penurunan 0,54% atau Rp750. Selanjutnya untuk gula pasir kualitas premium dengan harga Rp20.200 mengalami penurunan itu 0,25% atau Rp50. Selanjutnya untuk gula pasir lokal dengan harga Rp19.200 dan untuk minyak goreng curah ini mengalami kenaikan 0,24% atau Rp50. Itu dengan harga Rp20.600. Kemudian untuk minyak goreng kemasan bermerek 1 dengan harga Rp23.850. Dan selanjutnya untuk minyak goreng kemasan bermerek dengan harga Rp23.000. Dan untuk telur ayam ras segar ini dengan harga Rp31.150 per kilogram. Ya itu dia pendengar informasi untuk Anda mengenai informasi harga pangan yang kami kutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Reza yang kedua pendengar ya. Tentunya lagu ini semoga bisa menghibur Anda dan bisa menambah semangat Anda di pagi hari ini. Oke pendengar, kita tinggalkan dulu lagu ini ya, dan kita ke informasi pendengar. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Oh iya, kita ke informasi Malut Pos dulu ya pendengar ya. Yang kami kutip dari Malut Pos, ini ada informasi juga pendengar ya, hilang kendali mobil Datsun tabrak jembatan nih pendengar ya. Ini peringatan bagi kita semua agar tidak berkendara dalam kecepatan tinggi, terutama di wilayah kota Ternate yang padat dengan kendaraan. Jika hal ini tidak menjadi perhatian bersama, maka akan bernasib sial seperti yang dialami seorang perempuan berinisial ND dan kedua rekannya. Bagaimana tidak, karena hilang kendali. Mobil yang dikendarai ND menabrak badan jembatan di kawasan Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan pada Kamis 7 Mei 2026 kemarin. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Kejadian ini bermula ketika ND saat itu memacu laju mobil yang ia kendarai dari arah selatan menuju arah utara. Begitu tiba di kawasan Jalan Kelurahan Bastiong, mobil Datsun dengan nomor polisi DG1278KE yang dikendarai ND tiba-tiba hilang kendali dan langsung menghantam badan jembatan. Akibatnya menabrak sisi jembatan mobil yang dikendarai pun ini terpental dan menghantam mobil box Isuzu warna putih bernomor polisi DG8660GC. Diketahui mobil box Isuzu yang dikendarai pengendara bernama UI ya, atau UL nih ya. Oh UI ya, iya. Akibat insiden tersebut pendengar, korban ND dan dua rekannya mengalami luka serius sehingga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Prima untuk mendapatkan perawatan medis. Gibran, salah satu warga di lokasi, mengatakan ada tiga orang di dalam mobil tersebut, yaitu seorang perempuan yang diketahui berinisial ND dan dua laki-laki. Ketiganya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Prima, Kelurahan Mangga 2 untuk mendapatkan perawatan medis. Menurutnya mobil yang dikendarai perempuan itu juga nyaris menabrak sejumlah warga yang berada di pangkalan ojek sebelum menabrak beton jembatan. Terpisah, Kasat Lantas Polres Ternate AKP Farha ketika dikonfirmasi mengatakan kecelakaan ini berawal dari pengemudi berinisial ND bersama dua rekannya yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan hendak menuju utara dan hilang kendali. Ya itu dia pendengar ya, informasi mengenai hilang kendali mobil Datsun tabrak jembatan ini yang terjadi kemarin ya pendengar ya. Kalau Anda lewat di seputaran Bastiong itu ya, yang dekat lampu merah ada jembatan nih, situ pasti macet ya pendengar ya. Oke, kita ke informasi yang lain pendengar. Informasi masih kami kutip dari harian Malut Pos. Ini ada juga informasi Polres Ternate sosialisasi layanan 110. Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas, tetap kondusif, Polres Ternate melalui Satuan Samapta kembali melaksanakan kegiatan patroli rutin. Giat patroli rutin ini digelar pada Rabu malam 5 Mei 2026. Patroli yang digelar menyasar sejumlah titik strategis dan area publik sebagaimana memiliki potensi kerawanan terutama di wilayah Kecamatan Ternate Utara. Dalam pelaksanaan, polisi lalu mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan Kamtibmas, serta tidak ragu melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan kepada pihak kepolisian. Selain itu, personel Samapta turut mensosialisasikan layanan pengaduan cepat call center 110 Polri sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan atau pengaduan secara langsung, cepat, dan tanpa dipungut biaya. Ya itu dia pendengar ya, Polres Ternate sosialisasi layanan 100
110 maksud kami ya. Dan kita beralih ke informasi yang lain pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Universitas Terbuka atau UT menggelar wisuda daerah periode 1 tahun 2026 bagi lulusan program diploma sarjana hingga pasca sarjana di Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate pada Rabu 6 Mei 2026. Sebanyak 320 wisudawan resmi dikukuhkan dalam prosesi tersebut. Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Rektor 4 Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama UT Dr. Hendrian. Para lulusan berasal dari berbagai daerah di Maluku Utara dengan latar belakang profesi yang beragam. Wakil Gubernur Maluku Utara Serbin Sehe yang hadir dalam acara menyampaikan apresiasi kepada seluruh wisudawan. Ia berharap capaian akademik tersebut menjadi modal baru untuk mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, Wakil Rektor 4 UT Dr. Hendrian menyebut para lulusan UT merupakan pribadi tangguh karena mayoritas menjalani pendidikan sambil bekerja. Ia berpesan agar ilmu pengetahuan yang diperoleh digunakan untuk memberi manfaat bagi masyarakat serta membangun Maluku Utara dengan integritas dan kompetensi. Adapun lulusan dengan capaian akademik terbaik diraih Saiful Ega dan Saleha Uma dari Magister Ilmu Administrasi dengan IPK 3,89 serta Yudhoyono Tande dari Program Studi Akuntansi dengan IPK 3,73. Ya, selamat ya untuk lulusan. Dan itu dia pendengar ya, informasi mengenai UT Ternate kembali cetak 320 lulusan D3 hingga Magister. Dan pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur kami hadirkan kembali Lintas Informasi. Dan kali ini ada lagu dari Opi dengan judul Ingat-Ingat Pesan Mama. Tetap bersama kami.

2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, Asisten Manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman, kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil.
1: Juara
0: berharap Maroko.
2: Rosapi RRI Tertarik. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutama. Pendengar, panitia persiapan perayaan hari ulang tahun HUT ke Kabupaten Kepulauan Sula ke-23 telah terbentuk. Pembentukan tersebut melalui forum rapat yang dihadiri oleh seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD. Peringatan HUT Kabupaten Kepulauan Sula akan digelar pada Minggu 31 Mei 2026. Ini dipusatkan di halaman Istana Daerah ISDA. Sekretaris Daerah Sekda Kepulauan Sula, Muhlis Soamole, pada Kamis 7 Mei 2026 menyampaikan Bupati memerintahkan segera melakukan pembentukan panitia. Dalam rancangan tersebut, asisten 3 Haji Jaidun yang ditunjuk sebagai ketua panitia. Ia menegaskan waktu efektif untuk persiapan HUT kurang lebih tersisa 25 hari, maka pembentukan struktur kepanitiaan harus secepatnya karena di dalam kepanitiaan akan melibatkan instansi lain. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate menyerahkan bantuan Fisabilillah kepada para guru mengaji dan pengasuh Taman Pengajuan Al-Quran TPQ se-Kota Ternate. Kegiatan penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu 6 Mei 2026 di Masjid Al-Lawabin Siko, Kelurahan Sangaji, Kota Ternate Utara. Sebanyak 475 guru mengaji dan pengasuh TPQ se-Kota Ternate menerima bantuan tersebut. Pada penyerahan kali ini, Basnas Kota Ternate mengucurkan sekitar Rp118 juta rupiah yang bersumber dari dana zakat yang terkumpul dari para muzaki penyumbang ZIS warga Kota Ternate. Ketua Basnas Kota Ternate Haji Adam Ma'rus mengatakan bantuan ini merupakan tanggung jawab moral Basnas dan wujud penghargaan kepada para guru mengaji dan pengasuh TPQ dalam mencerdaskan generasi Islami di bidang membaca Al-Quran. Kesediaan para guru mengaji dalam mendidik anak-anak kita menjadi generasi Islami harus tetap dipertahankan dan diberi ruang seluas-luasnya. Bantuan ini diharapkan dapat membantu para penerima memberikan semangat dalam motivasi dan juga motivasi untuk mendidik dan membina generasi muda, meningkatkan sistem pendidikan agar secara menyeluruh di lingkungan masyarakat. Demikian Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, satu lagu dari Mayang ya dengan judul Kau Pujaan yang sudah menemani kita hingga pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur di sela-sela aktivitas Anda di pagi hari ini tentunya ya. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda untuk menemani aktivitas Anda tentunya. Oke, pendengar, di pagi hari ini cuaca sangat bagus, sangat cerah ya untuk Anda juga yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan juga ya, tetap semangat tentunya dan semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Ini masih tanggal muda nih pendengar ya, tentunya isi dompet juga masih senyum-senyum ya, masih tebal ya pendengar. Mudah-mudahan untuk Anda yang paling utama adalah kesehatan ya. Kalau sehat tentunya bisa beraktivitas ya untuk Anda mencari rezeki tentunya. Oke, pendengar, masih kami hadirkan informasi-informasi terupdate dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Ada juga informasi pendengar yang kami kutip dari rri.co.id. Ini mengenai diskon tambah daya PLN dimanfaatkan 116.537 pelanggan nasional. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN menginformasikan sebanyak 116.537 pelanggan ini sudah menikmati promo penambahan kapasitas daya listrik nasional. Inisiatif tersebut hadir sebagai upaya nyata PLN mendukung kelancaran segala bentuk aktivitas harian rumah tangga di Indonesia. Catatan perpindahan beban menuju 1300 FA mendominasi pencapaian karena mencapai angka 22,21% dari total jumlah realisasi. Alfonso, seorang warga Kelurahan Tinjomoyo, Semarang, sangat merasakan kemudahan proses pelayanan cepat petugas lapangan. Kemudian Isna asal Kota Samarinda, Kalimantan Timur ini menjadi lebih leluasa menggunakan beragam alat elektronik secara serentak untuk kebutuhan hariannya. Perempuan itu menilai proses permohonan melalui gawai pintar ini terasa sangat mudah hingga waktu mengurus perizinan jauh lebih efisien. Kemudian pendengar, ada Siti Halimah dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Ini juga membagikan cerita kepuasannya saat memakai layanan tambahan energi dari PLN. Dia menyampaikan rasa tertolong sebab kendala kelistrikan sebelumnya ini dapat tuntas teratasi melalui penambahan besaran watt rumah secara praktis. Direktur Retail dan Niaga PT PLN Adi Priyanto menyebutkan inovasi pemberian potongan harga sebagai solusi energi keluarga. Upaya efisiensi biaya layanan kelistrikan ini bertujuan mendongkrak tingkat produktivitas keluarga melalui kemudahan akses yang andal sekaligus sangat terjangkau. Wow. Dan pendengar, sekitar 24.116 pemohon ini tercatat berpindah ke kelompok 2.200 FA, diikuti sekitar 18.515 pelanggan pada golongan lebih rendah. Program bertajuk Power April ini menyasar para pengguna sambungan satu fasa. Saat ini sangat ingin menaikkan voltase alat elektronik. Kemudian, apa dengar, ia menerangkan PLN terus mengembangkan fitur aplikasi digital guna mempermudah akses informasi serta permohonan layanan para pelanggan. Integrasi sistem berbasis teknologi cerdas ini sangat menunjang transparansi data publik agar standar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dengan baik. Ya, itu dia, pendengar ya. Diskon tambah daya PLN dimanfaatkan 116.537 pelanggan nasional. Kita dengarkan lagi, ada lagu dari Lucy Rahmawati, Jatuh Cinta Lagi. Adakah lagu yang merasakan seperti ini, Jatuh Cinta Lagi? Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, Timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

Baik pendengar, satu lagu dari Naif, Aku Rela ya. Rela apa ini? Rela. Oke, pendengar ya, mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur Anda di pagi hari ini ya, sambil menemani aktivitas Anda tentunya. Dan untuk Anda juga ya, kalau pagi sebelum aktivitas jangan lupa ya untuk sarapan atau nikmati secangkir kopi ataupun teh ya. Dan juga menu kue ya, supaya bisa menambah semangat Anda untuk di Jumat pagi ini yang penuh berkah tentunya pendengar. Oke, kita ke informasi lagi pendengar. Ini ada juga informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pemerintah batasi jam kerja dokter intensif ya, 40 jam sepekan pendengar. Seperti apa ini informasinya? Pendengar, pemerintah memperbaiki aturan program dokter intensif mulai dari pengaturan jam kerja, kesejahteraan, hingga evaluasi akhir masa penugasan. Pembenahan ini dilakukan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola sekaligus menindaklanjuti laporan meninggalnya Dr. Mita Aprilia Azmi yang menjalani magang di RSUD Kiai Haji Daud Arif. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan perubahan utama menyasar pengaturan jam kerja dokter intensif. Kemenkes menegaskan jam kerja maksimal ditetapkan 40 jam per minggu dan tidak boleh dipadatkan dalam pola kerja ekstrim. Menurut Budi, tidak boleh ada praktik bekerja hingga 20 jam dalam sehari kemudian libur keesokan harinya. Skema kerja yang diharapkan adalah 8 jam per hari selama 5 hari atau sekitar 7 jam per hari selama 6 hari. Ia juga menegaskan dokter intensif bukan pengganti dokter organik di fasilitas kesehatan. Para peserta program ditempatkan untuk belajar sambil bekerja di bawah supervisi dokter pembimbing. Budi menjelaskan program intensif telah berjalan selama 10 tahun sehingga memerlukan pembaruan karena masih ditemukannya budaya kerja yang perlu diperbaiki. Perubahan ini diharapkan mampu mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap pembenahan tata kelola pendidikan kedokteran di Indonesia. Kemenkes juga menetapkan standar remunerasi yang terdiri dari 3 komponen. Bantuan biaya hidup dari Kemenkes sekitar 3 juta sampai dengan 6,5 juta per bulan, tunjangan dari pemerintah daerah, jasa layanan fasilitas kesehatan tempat bertugas, dan menurut Budi, besaran tunjangan selama ini berbeda antar daerah sehingga memicu ketimpangan. Standarisasi dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Perubahan berikutnya menyangkut hak cuti. Jika sebelumnya dokter intensif hanya mendapat cuti 4 hari, kini diperluas menjadi 10 hari tanpa kewajiban mengganti jadwal kerja. Di luar itu, peserta juga berhak mendapatkan cuti sakit dan cuti melahirkan. Meski demikian, mereka tetap harus memenuhi jumlah minimal kompetensi dan kasus medis sebagai syarat kelulusan. Langkah ini dilakukan agar dokter intensif tetap memiliki kompetensi memadai sekaligus menjaga keselamatan pasien. Kemenkes juga memastikan seluruh peserta intensif mengikuti program cek kesehatan gratis yang digagas Presiden dengan pemeriksaan 2 kali setiap tahun. Budi pun turut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Dr. Mita dan 3 dokter intensif lain sepanjang 2026. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi dokter meninggal akibat budaya kerja yang tidak sehat, baik dalam program KAOS intensif maupun program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ya, mudah-mudahan ya untuk ke depan tidak terulang kembali hal-hal seperti yang ini, seperti yang tidak kita inginkan bersama. Kita dengarkan lagu dari Dewa 19, Bukan Rahasia. Tetap bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satu RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

kan aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8:47 waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan juga informasi-informasi terupdate yang kami kutip dari rri.co.id. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Informasi mengenai Kementerian Transmigrasi Belajar Pengentasan Kemiskinan ke Tiongkok. Kementerian Transmigrasi atau Kementras mengirimkan 36 orang ke Tiongkok untuk belajar pengentasan kemiskinan. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan program pengentasan kemiskinan sesuai instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Menteri Iftitah memaparkan pihaknya melibatkan akademisi dari 10 mitra universitas ternama di tanah air. Perguruan tinggi itu adalah UI, IPB, UNPAD, ITB, UNDIP, UGM, ITS, UNAIR, UNBRA, dan juga UNHAS. Iftitah menyampaikan hal itu usai bertemu dengan delegasi yang akan berangkat ke Tiongkok. Delegasi itu terdiri dari unsur transmigran, akademisi hingga pegawai Kementras sendiri. Delegasi akan berada di Tiongkok selama 14 hari. Mereka diharapkan bisa pulang memberikan kontribusi dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Para peserta pelatihan di Tiongkok itu akan menjadi bagian dari tim ekspedisi Patriot di 53 kawasan transmigrasi. Mereka akan bertugas kurang lebih selama 1 tahun. Setiap satu Patriot, Kementras bertanggung jawab atas 10 kepala keluarga dengan target keluarga yang tergolong ke dalam miskin hingga miskin ekstrim di berbagai daerah. Kepala Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Octavianus Colin, merupakan salah satu peserta delegasi. Ia mengapresiasi terobosan Menteri Iftitah dalam pengentasan kemiskinan, khususnya di Papua dengan belajar dari Tiongkok. Octavianus menambahkan masih banyak di wilayah Papua yang membutuhkan upaya percepatan dalam pengentasan kemiskinan. Menurutnya negara harus hadir memastikan semua rakyat dapat memperoleh kesejahteraan. Ya. Itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id dan kita beralih ke informasi yang lain pendengar. PT Kereta Api Indonesia KAI melaporkan kenaikan tenaga ahli yang bersertifikasi pada Kamis 7 Mei 2026. Pihak operator tersebut mencatat pertumbuhan personel teknis mulai dari 14.150 hingga mencapai 19.167 pegawai. Langkah ini bertujuan memperkuat aspek operasional yang memerlukan tingkat disiplin tinggi selama melayani jutaan penumpang setiap hari. Upaya tersebut merupakan strategi KAI untuk menjamin standar mutu perjalanan kereta nasional demi keamanan ke masyarakat pengguna jasa. Kemudian pendengar, manajemen menargetkan distribusi pekerja terampil ini sebanyak 18.297 orang di berbagai lini bisnis perusahaan selama periode tahun berjalan. Total kuota tersebut mencakup kebutuhan ribuan asisten mengatur perjalanan serta personel ahli untuk perawatan infrastruktur jalan rel. Kemudian pendengar, KAI memanfaatkan platform Safety Railway Information atau SRI guna memudahkan para pekerja saat menyampaikan laporan terkait gangguan eksternal. Teknologi tersebut berfungsi mendeteksi dini setiap ancaman perjalanan hingga manajemen bisa segera melakukan proses mitigasi secara akurat. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Kami masih temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi pendengar. Dan nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami bergabung bersama RRI Pro 3, jaringan berita nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik, sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya, sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40 hingga 100% tergantung jenis baterai.